dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini adalah agama Islam. Allah hadirkan Islam untuk kita sebagai penerang jalan dan rambu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan Islam, kita mengenal hakikat hidup. Dengan Islam, kita mengetahui cara mengisi hidup. Dan dengan Islam, kita mengetahui tujuan hidup. Pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, kusempurnakan nikmatku padamu, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hanya saja tidak semua orang bisa menerima Islam. Banyak di antara mereka yang tidak siap dan tidak percaya kepada agama Islam. Kalau sikap ingkar dan mendustakan agama ini dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak ada yang aneh. Namun, kalau sikap mendustakan tersebut dilakukan oleh mereka yang mengaku Muslim, ini yang aneh. Pertanyaannya, adakah Muslim yang mendustakan agama Islam? Jawabannya ada, bahkan banyak. Sebagian mendustakan dengan lisan, dan sebagian lagi mendustakan dengan amal. Mengaku Muslim, tetapi ucapan gerak-gerik, tingkah laku, dan amal perbuatannya jauh dari nilai-nilai Islam. Sebagai contoh dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran sekaligus meluruskan persepsi tentang model orang yang mendustakan agama. Allah memulai dengan sebuah pertanyaan, apakah engkau pernah melihat orang yang mendustakan agama? Barangkali sebagian menduga yang mendustakan agama adalah yang kafir atau yang tidak mau melakukan ibadah mahdah seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ternyata bukan itu. Orang yang kafir dan tidak mau melakukan ibadah mahdah sudah jelas menyimpang dan sesat. Namun, ada bentuk mendustakan agama yang kadang tidak terlintas dalam benak manusia. Yaitu orang yang menghardik anak yatim serta yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Pertama-tama, anak yatim disebutkan secara khusus. Bukan du'afa secara umum, karena mereka adalah golongan yang paling membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang-orang yang mengasuh yatim akan seperti ini di dalam surga," sembari menyandingkan jari telunjuk dan tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik, kasar, dan menelantarkan yatim. Selanjutnya, orang yang mendustakan agama adalah yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Allah tidak mengatakan orang yang mendustakan agama adalah yang tidak memberi makan kepada fakir miskin, tetapi tidak menganjurkan. Sebab, bisa jadi mereka memang tidak memiliki harta yang cukup atau makanan berlebih yang bisa diberikan kepada yang lain. Namun, dalam kondisi demikian, mereka masih bisa menjadi perantara dan sarana kebaikan dengan meminta orang lain yang mampu. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat tidak punya makanan. Beliau menanyakan sahabat, siapa di antara mereka yang dapat menjamu tamu beliau? Begitulah akhlak Muslim. Setelah itu dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang orang sholat yang diancam celaka, yaitu yang sholatnya hanya dikerjakan secara formalitas dan riya, tanpa penghayatan dan tidak sesuai tuntunan. Kesimpulannya, agama ini adalah agama rahmah, agama kasih sayang, tidak sekedar sholat dan ibadah. Cukup dikatakan mendustakan agama. Cukup dikatakan mendustakan agama orang yang tidak memiliki kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasih sayang tidak dicabut kecuali dari orang yang celaka. Hadis riwayat Abu Daud. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Sudahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini, kau dan aku telah berbeda.

0: Om, tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat STI kesayangan Zahra semuanya. Kembali lagi di 101,1 STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda. Selama 3 jam ke depan, dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti, Zahra Kamila bakal nemenin sobat STI semua di acara paling bikin goyang sekabupaten Nunukan. Apalagi kalau bukan Goyang Sore STI. Apa kabarnya nih sobat STI? Semoga semangatnya masih full tank ya. Buat sobat STI yang lagi dengerin lewat radio di mobil, di rumah, atau di warung kopi, selamat bergabung. Dan buat sobat STI yang lagi streaming dimanapun berada, halo juga. Pokoknya sore ini kita bakal goyang bareng, seru-seruan bareng, dan pastinya dengerin lagu-lagu dangdut yang paling jos. Jangan ganti channelnya ya, siapin cemilan, siapin goyangannya, karena habis ini ada yang siap bikin sore sobat STI makin aduhai.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah muraqabatullah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Pada siang hari ketika kita sedang melaksanakan puasa misalnya, kita bisa saja makan dan minum di tempat yang tersembunyi. Namun hal itu tidak dilakukan karena kita meyakini walaupun dapat bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan manusia, kita tidak akan mampu bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan Allah. Kita bisa saja berpura-pura menjalankan ibadah puasa di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan hal itu dari pengawasan Allah. Inilah bentuk dari muraqabatullah. Tegasnya, muraqabatullah itu adalah mengondisikan diri, merasa diawasi oleh Allah di setiap waktu kehidupan hingga akhir kehidupan. Allah melihat, mengetahui rahasia-rahasia, memperhatikan semua amal perbuatan, dan juga mengamati apa saja yang dikerjakan semua jiwa. Semua jiwa. Allah berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Quran Surah Yunus ayat 61. Dalam ajaran Islam, muraqabatullah merupakan suatu kedudukan yang tinggi. Hadis menyebutkan bahwa muraqabatullah sejajar dengan tingkatan ihsan, yakni beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berusaha menggapai kedudukan muraqabatullah ini. Ketika kita sudah mencapai kedudukan muraqabatullah, serangkaian kebaikan dan keutamaan akan kita dapatkan. Di antaranya, kita akan merasakan keagungan Allah Ta'ala dalam kesempurnaannya, tenteram kita ingat namanya, merasakan ketenteraman ketika taat kepadanya, ingin bertetanggaan dengannya, datang menghadap kepadanya, dan berpaling dari selainnya. Mari kita merenungi sebuah kisah yang dituturkan oleh Abdullah bin Dinar sebagai motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Dinar berkata, "Pada suatu hari, aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Khattab. Di salah satu jalan, kami berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba salah seorang penggembala turun kepada kami dari gunung. Umar bin Khattab bertanya kepada penggembala tersebut, "Hai penggembala, juallah seekor kambingmu kepada kami." Penggembala tersebut berkata, "Kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku." Umar bin Khattab berkata, "Katakan saja kepada majikanmu bahwa kambingnya dimakan serigala." Namun, penggembala yang budak tersebut berkata, "Kalau begitu, di mana Allah?" Umar bin Khattab menangis. Kemudian ia pergi ke majikan penggembala tersebut lalu membeli budak tersebut dan memerdekakannya. Terima kasih telah mendengarkan lagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih sama Zara Kamila di Goyang Sore STI. Jangan kemana-mana ya, lagu-lagu spesial ini bakal Zara puterin untuk Sobat STI.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Goyang Sore STI makin sore makin seru. Sobat STI, siapa di sini yang suka sama pelajaran sejarah? Zahra punya cerita super kuno tapi super keren. Jadi, Zahra baca berita di Detik Inet. Para arkeolog di Sulawesi nemuin peralatan dari batu yang umurnya lebih dari 1 juta tahun. Bayangin Sobat STI, 1 juta tahun. Itu artinya, jauh sebelum nenek moyang kita yang sekarang ada, di tanah air kita ini udah ada kerabat manusia purba yang pinter bikin perkakas. Penemuan ini penting banget, karena bisa mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia di Asia Tenggara. Bikin bangga banget ya jadi bagian dari negeri yang kaya akan sejarah ini. Siapa tahu kan, di bawah tanah yang kita pijak di Nunukan ini juga tersimpan artefak sejarah. Keren banget. Sambil merenungi sejarah, enaknya sambil goyang.

0: Pak, Pak, coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Nggak kerasa ya Sobat STI, waktu tuh cepet banget berlalu kalau kita happy, ya nggak? Nah, mumpung sore-sore gini, Zara mau bagiin satu tips lagi. Tips bahagia sederhana. Menurut artikel dari Psychology Today yang Zara baca, salah satu cara paling gampang buat bahagia adalah dengan bersyukur. Coba deh sekarang, pejamkan mata sebentar. Pikirkan 3 hal baik yang terjadi sama kamu hari ini. Sekecil apapun itu. Mungkin tadi pagi bisa sarapan enak, dapat senyum dari teman, atau sesederhana bisa bernafas lega sore ini. Kalau kita fokus sama hal-hal baik, hati kita jadi lebih tenang dan damai. Yuk, kita jadi pribadi yang lebih banyak bersyukur. Sambil meresapi rasa syukur, Zahra puterin lagu dangdut melo yang syahdu buat nemenin senja Sobat STI.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih di 101,1 STI FM Nunukan. Sobat STI yang lagi di perjalanan pulang kerja atau yang lagi santai di rumah, semangat terus ya. Zahra mau tanya nih, siapa di sini yang suka makan sayur? Ayo nyaku. Kadang-kadang kita suka malas ya makan sayur, padahal manfaatnya luar biasa loh. Kayak kangkung contohnya, sayuran hijau yang gampang banget ditemuin. Menurut Kemenkes, kangkung ini juara banget buat mencegah anemia karena kaya zat besi.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Kembali lagi di Goyang Sore STI. Gimana Sobat STI? Udah mulai goyang belum pinggangnya? ngomong-ngomong sore-sore begini kan biasanya suka lapar mata ya. Pengen ngemil ini tuh. Tapi kadang takut timbangan geser ke kanan. Tenang, Zahra punya info sekaligus tips keren nih. Zahra baru baca dari Detik Health, ternyata banyak loh makanan rendah kalori yang bisa bikin kenyang lebih lama. Jadi Sobat STI bisa tetap ngemil tanpa was-was. Contohnya ada telur yang kaya protein, terus yogurt Yunani yang seger, atau buah beri yang kaya serat. Bahkan cemilan kayak popcorn tanpa gula atau mentega itu juga aman loh. Jadi nggak ada lagi alasan buat nggak ngemil sehat di sore hari. Tubuh tetap bertenaga, hati pun senang. Biar makin semangat ngemil sehatnya, yuk kita lanjut goyang lagi dengan lagu yang iramanya bikin goyang berikut ini.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Aduh, asik banget lagunya ya Sobat STI. Bikin pengen goyang terus. Gimana nih, sore-sore gini biasanya enaknya ngapain? Kalau Zahra sih paling enak sambil minum yang seger-seger. Ngomong-ngomong soal minuman, ada yang tim kopi atau tim teh nih di antara Sobat STI? Zahra baru aja baca info menarik dari Detik Food nih. Ternyata, kopi sama teh itu sama-sama juara loh. Kopi itu kayak antioksidan yang bisa jaga jantung dan otak kita. Sementara teh, dengan kandungan polifenolnya, jago banget nurunin tekanan darah dan bikin rileks. Jadi nggak ada yang lebih sehat, semuanya tergantung kebutuhan tubuh Sobat STI. Asal jangan kebanyakan gula aja ya, nanti diabetes. Yang penting tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Nah, biar makin semangat, kita lanjut lagi goyangannya. Ini dia lagu berikutnya, spesial buat Sobat STI di seluruh nunukan.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Duh, sedih banget rasanya Sobat STI, 3 jam kebersamaan kita di Goyang Sore STI harus berakhir. Waktu benar-benar gak bisa diajak kompromi ya. Terima kasih banyak buat semua Sobat STI yang udah setia dengerin Jahra dari jam 3 sore tadi. Maaf ya kalau ada salah-salah kata atau candaan Jahra yang kurang berkenan. Jahra Kamila pamit undur diri. Jangan lupa STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Tetap di sini ya, karena setelah ini akan ada program lain yang gak kalah serunya. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama besok. Selamat melanjutkan aktivitas sorenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat rahmat 100 bagian, maka dipeganglah pada sisinya 99 bagian dan diturunkan satu bagian ke bumi. Dari satu bagian rahmat itulah seluruh makhluk berkasih sayang kepada sesamanya sehingga seekor hewan mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab kasih sayangnya lah kita masih diberi usia hingga detik ini. Sebab kemahaan dan rasa cinta yang melebihi murkanya pula lah kita masih diberikan kenikmatan menghirup udara segar, merasakan makanan dan minuman yang lezat, mampu melihat, mendengar, berbicara, serta beberapa nikmatnya yang tidak mungkin mampu kita urai satu persatu. Ketika sudah mendapatkan semua nikmat itu, maka bertakwa dan bersyukur adalah cara untuk melanggengkan nikmat-nikmat itu, kendati Allah tidak pernah menantikan apalagi mengharapkan ucapan terima kasih dari hamba-hambanya. Namun, dengan sifatnya yang maha mensyukuri atau asyakur, Allah kelak dan selalu akan membalas rasa syukur yang diucapkan para hamba untuknya. Sesungguhnya, rahmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam hati hamba-hambanya merupakan bagian dari ciptaannya. Kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka merupakan bagian dari keutamaannya. Rahmat itu merupakan salah satu bagian yang Allah simpan bagi hamba-hambanya yang mukmin pada hari kiamat. Dalam hal ini, terdapat harapan paling besar dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman karena hanya satu rahmat yang Allah ciptakan bagi manusia di dunia. Mereka, manusia, mampu berkasih sayang kepada sesamanya dan menjadi kebaikan bagi mereka, apalagi dengan 100 rahmat pada hari kiamat. Karenanya, melalui rahmatnya yang telah dilimpahkan ke bumi ciptaannya inilah, Allah memerintahkan kita untuk selalu menyambung silaturahim, berbagi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan berkasih sayang. Sesuai dari hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah diserahi cucunya yang telah meninggal, maka air mata beliau pun menetes. Lalu Sa'ad pun bertanya, ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ini adalah rahmat, kasih sayang yang telah dijadikan Allah dalam hati para hambanya. Sesungguhnya hamba Allah yang dirahmati olehnya hanyalah orang yang memiliki kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau dalam Al-Hadisul Qudsiyah karya Jamal Muhammad Ali Asy-Syukairi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman yang rahmatnya meluas, yaitu Ar-Rahim yang rahmatnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Aku ambil dia sebagai salah satu dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya sama sekali. Hadis riwayat Abu Daud. Mari istiqomahkan diri untuk senantiasa mencintai, berbagi kebaikan, dan menebar kasih sayang agar rahmat Allah selalu tercurah untuk kita. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tentu ada alasannya. Antara lain, agar hambanya bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara di balik 6 perkara. Pertama, Allah merahasiakan ridhonya di balik ketaatan hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepadanya. Dengan begitu, hambanya tidak akan mengesampingkan ketaatan kepadanya walaupun tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik ketaatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat ridhonya. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan murkanya terhadap hambanya yang berani melakukan kemaksiatan. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh menjauhi kemaksiatan. Dengan begitu, hambanya tidak akan menyepelekan kemaksiatan dalam segala bentuknya, kendati tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik kemaksiatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat murkanya. Ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan kapan datangnya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh beribadah sepanjang bulan Ramadan. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Allah berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Ambil contoh, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala atau amalan sunnah di dalamnya ditingkatkan menjadi setara dengan pahala atau amalan wajib. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan walinya terhadap hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya tidak merendahkan derajatnya. Selain itu, agar hambanya tidak meminta didoakan oleh mereka. Dengan begitu, hambanya akan bersungguh-sungguh menghormati setiap hambanya dengan tidak meremehkannya. Sebab, boleh jadi orang yang diremehkan itu adalah walinya. Kelima, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya ajal atau kematian di balik umur hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya mempersiapkan diri dengan baik sepanjang hayatnya untuk menyambut kedatangannya. Sebab sejatinya kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Keenam, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya waktu sholat wusta. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh mengikhtiarkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, sholat wusta merupakan sholat paling utama di antara sholat 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, peliharalah segala sholat kalian dan peliharalah pula sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud sholat wusta atau sholat yang di tengah-tengah adalah sholat ashar. Tetapi yang tahu persis hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selain merahasiakan 6 perkara tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala juga merahasiakan saat atau momen paling mustajab pada Jumat. Hambanya yang berdoa tepat pada saat paling mustajab itu pasti akan dikabulkan olehnya. Dengan begitu, hambanya akan bersungguh-sungguh mendapatkannya sepanjang Jumat. Ada yang berpendapat saat paling mustajab pada Jumat adalah waktu asyara. Akan tetapi, yang tahu persis hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Saudara-saudara, apa sih yang sebenarnya diperlukan untuk mencapai pernikahan yang barokah? Bukan tuanya usia, bukan banyak harta, tetapi yang paling pokok adalah niat. Pembahasan tentang niat ini meliputi seluruh amal segala bentuk ibadah. Apa yang sunnah, apa yang wajib, dan apa yang mubah memerlukan niat. Kebaikan pun jika niat tidak lurus, tidak akan bernilai kebaikan. Sebaliknya keburukan tanpa niat yang buruk sekalipun akan menjadi tetap bernilai keburukan. Diniatkan baik pun tetap bernilai keburukan karena ia adalah keburukan. Pernikahan juga demikian. Yang perlu kita raih dalam pernikahan adalah barokah. Semakin besar barokahnya pernikahan, maka pernikahan itu akan membawa kebaikan dan kebaikan. Semakin hari akan semakin besar kebaikan yang diraih dalam pernikahan itu. Kita kadang melihat ada orang yang tampaknya ketika mengawali pernikahan kayaknya susah hidupnya. Tapi jika pernikahan itu barokah, maka kesusahan itu justru menjadi bekal, justru akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Bukankah kita melihat berapa banyak orang-orang besar, orang-orang mulia yang lahir dari keluarga yang kita melihat banyak kesulitan-kesulitan mereka alami. Tetapi manakala kesulitan itu Allah Ta'ala jadikan sebagai jalan yang barokah, maka kesulitan itu membuka pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya, jika tidak ada barokah, sulitnya mendatangkan keburukan, mudahnya juga mendatangkan keburukan. Karena itulah kita memohon barokah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berdoa dan memperbaiki cara kita menempuh pernikahan dan menata niat kita dalam pernikahan. Jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini juga berlaku untuk masalah pernikahan. Niat dalam masalah apa? Niat untuk menikah. Dalam rangka apa dia menikah? Apakah dia menikah untuk memuliakan sunnah, ataukah menikah semata-mata karena sudah bosan dengan hidup melajang? Apakah dia menikah dalam rangka menjaga kesuciannya agar tidak terjatuh kepada dosa, ataukah menikah semata-mata karena sudah terlanjur cinta kepada seseorang? Maka berbeda niat akan berbeda apa yang dia dapatkan dalam pernikahan nanti. Niat juga berkait dengan masalah memilih jodoh. Atas sebab apa kita memilih seseorang, atau atas sebab apa kita menerima pinangan seseorang. Karena itu mendidik niat merupakan hal yang sangat-sangat penting. Boleh jadi kita menikah dengan orang yang memang baik dia, tetapi niat kita saat menikah itulah yang salah. Maka kita dapati orang-orang baik, mereka menikah dan ternyata sesudah pernikahan yang dialami adalah keburukan-keburukan, padahal tampaknya mereka memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk menggapai kebaikan-kebaikan. Nah, karenanya hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah niat.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tuhan.
1: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
2: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
1: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
2: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
3: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita memasuki perbincangan berikutnya tentang berbekal, menyiapkan bekal pada diri kita sebelum kita menjadi anak-anak kita. Dan bekal ini perlu terus kita asah, terus menerus bahkan ketika anak kita sudah tumbuh besar. Bekal berikutnya yang perlu kita miliki adalah ajari anak kepekaan untuk membedakan benar dan salah. Ini sepertinya hal yang harus kita kuasai setelah menjadi anak. Tetapi sesungguhnya kesadaran inilah yang perlu kita miliki bahkan sebelum kita memiliki anak. Kerap terjadi ketika orang tua mendengar cerita tentang perilaku buruk anak-anak lain, mereka segera mengatakan, anak saya tidak bakalan melakukan itu. Anak saya beda, gak mungkin lah, gak mungkin. Sikap seperti ini dapat menggelincirkan. Menganggap anak kita imun, tahan pengaruh, tahan godaan dari pengaruh buruk, dan akan secara alamiah berubah sendiri ke arah perilaku baik. Misalnya kita mengungkapkan, ah kayak gak pernah muda, dulu juga begitu, atau akhirnya gak gitu juga. Padahal kita alhamdulillah selamat, ada sekian banyak orang lain yang tidak selamat. Nah, ini adalah sikap yang menganggap bahwa secara alamiah pasti akan berubah sendiri ke arah perilaku yang baik dan mengantarkan menuju sukses. Yang demikian ini dapat menjadikan kita lalai untuk memperbaiki dan mengantisipasi, menanggapi, menyikapi hal-hal yang tidak patut ketika perilaku buruk tersebut mulai muncul. Padahal tanpa pengaruh yang sangat besar dari luar pun, sangat mungkin anak-anak kita suatu saat berperilaku yang bertentangan dengan harapan-harapan kita. Ini tidak terlalu mengagetkan apabila semenjak awal kita menyadari bahwa pada dasarnya anak-anak kita tidak berbeda dengan ratusan anak yang bersosialisasi di sekeliling kita. Apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita? Kemampuan dan kepekaan untuk membedakan benar dan salah dan bertindak sesuai dengan pengetahuan yang telah kita miliki. Menghadapi tantangan yang serupa dan hidup di lingkungan yang berdekatan, setiap orang pasti akan pernah berbuat kesalahan. Dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa sebagian kita melakukan kesalahan yang lebih besar, lebih banyak dibandingkan orang lain. Tetapi pada prinsipnya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, sebagian orang segera bertaubat dan memperbaiki diri. Sementara sebagian lainnya tetap bersemangat melakukan kesalahan dan menganggap sudah terlambat untuk bertaubat. Meskipun setiap orang bersifat unik, mereka menghadapi pengalaman yang serupa. Yang membedakan adalah cara mereka bersikap. Selanjutnya, satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan. Jika kita ingin menasihatkan semua hal-hal yang baik untuk anak-anak kita, maka rasanya waktu ini tidak mencukupi. Tentu saja semua itu perlu kita bekalkan. Hanya saja landasan pentingnya adalah ada sifat pokok buruk yang harus dijauhi, yang jika itu ada, keburukan lain akan mengikuti. Apa itu? Mementingkan diri sendiri, mengikuti hawa nafsu, dan bersikap curang. Sementara ada sifat pokok utama yang mempengaruhi karakter yang baik, yang jika itu ada akan lebih mudah untuk menanamkan kebaikan-kebaikan yang lain. Apa itu? Kejujuran. Saya ulangi lagi, kejujuran. Jujur ini bekal yang sangat penting. Rendah hati dan mencintai orang lain, mendahulukan orang lain, itsar atas dasar tauhid. Inilah hal-hal utama yang perlu kita bekalkan pada diri kita sebelum kita menjadi anak.
Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memerlukan pertolongan dari siapapun. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak perlu bantuan dari manapun. Akan tetapi untuk kita, sombonglah kita kalau kita tidak pernah
2: melewati bersama segala suka duka sang hidup.
1: Tahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian identik dengan ajal, sementara sebagian manusia jika mendengar kata ajal masih merasa belum siap dan punya perasaan takut. Alasan mereka bervariasi. Masih banyak dosa, belum punya bekal, anak-anak masih kecil-kecil, dan berbagai argumentasi lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Rahasia Allah yang tidak semua makhluk bernyawa mengetahuinya adalah kematian. Sebab kematian merupakan salah satu hak prerogatif Allah semata. Bila Allah berkehendak kematian seseorang telah tiba, tak seorang pun yang bisa menolak atau minta ditangguhkan barang sesaat pun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 5, tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Gemerlapnya dunia seringkali menggoda dan melalaikan manusia untuk mengingat mati. Maka tak ayal lagi, akan lahir sosok manusia berperilaku hewaniah, menghalalkan berbagai cara untuk memuaskan nafsu syahwatnya, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cukup merugikan dirinya dan orang lain. Sogok menyogok, suap menyuap menjadi santapan rutinitas kesehariannya karena hanya mengejar kepuasan sesaat. Pada saat ini, keberadaan fasilitas yang maju dan modern juga ikut andil bagi manusia untuk semakin jauh dari tujuan diciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bermegah-megahan dalam soal banyak anak, harta, pangkat, pengikut, dan kemuliaan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Quran Surah Al-Kausar. Yang mengherankan, toh masih banyak manusia yang tidak segera sadar bahwa waktu dan kesempatan yang telah berlalu adalah langkah pasti menuju kematian. Karena tidak disadari kedatangannya, seringkali kematian dianggap terlalu cepat, mendadak, dan di luar perkiraan. Tidak sedikit manusia yang ketika dicabut nyawanya sedang dalam kondisi mabuk kepayang terhadap kenikmatan dunia. Misalnya sedang berbuat zina, mencuri, mabuk, berjudi, dan perbuatan dosa lainnya. Ini semua bisa terjadi lantaran manusia sudah tidak ingat lagi kepada kematian. Padahal dengan datangnya kematian, maka tidak ada artinya lagi isi dunia ini. Sebab kematian berarti berhentinya segala nikmat yang pernah atau sedang dirasakan manusia dan terpisahnya manusia dengan anak, keluarga, pangkat, harta, dan segala apa yang ada di dunia ini. Karena itu, alangkah baiknya bila kematian, baik saudara, anak, tetangga, atau teman, dan bahkan orang lain pun bisa dijadikan sebagai renungan yang jitu hingga manusia tidak lupa diri terhadap hak dirinya dan hak kepada penciptanya. Orang bijak mengatakan, sering-seringlah kamu takziah, karena dengannya akan mengingatkan diri kamu akan kematian. Mulai saat ini, marilah kita untuk lebih mawas diri dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menyambut kedatangan kematian. Terima kasih telah mendengarkan, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang mendambakan kebahagiaan. Akan tetapi, memaknai sebuah kebahagiaan bisa berbeda antara satu dan yang lainnya. Bagi kaum materialis, bahagia adalah jika sudah terpenuhinya segala kebutuhan fisik. Hanya kebutuhan fisik tidak akan pernah ada batasannya. Dalam agama Islam, kebahagiaan atau as-sa'adah adalah selarasnya keinginan hamba dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan ini akan terasa tidak hanya ketika masih hidup di dunia, tetapi juga akan terus berlanjut hingga kehidupan di akhirat kelak. Ada 7 kalimat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para malaikat, sekaligus menempatkan orang yang istiqomah mengamalkannya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki yang dicari setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, membaca basmalah atau bismillah ketika akan memulai segala sesuatu. Dengan membaca basmalah, berarti seorang hamba menyertakan permohonan keberkahan dan limpahan rahmat Allah dalam pekerjaannya. Kedua, membaca hamdalah, alhamdulillah, ketika selesai mengerjakan sesuatu. Hamdalah adalah kalimat pujian seorang hamba atas kemudahan dan kemurahan Allah yang menyertai pekerjaannya. Ketiga, membaca istighfar, astagfirullah, jika terucap kata yang tidak patut. Perkataan kotor, nista, dan mengandung unsur nifak merupakan hal yang tercela. Karenanya, Islam sangat mengecam perilaku ini. Demikian juga tindakan-tindakan yang menyalahi norma agama. Maka, sepatutnya bagi pelakunya untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mengucapkan insya Allah ketika ingin berbuat sesuatu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diingatkan oleh Allah agar mengucapkan kalimat tersebut jika menjanjikan sesuatu. Ini terkait dengan janji beliau untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kaum Quraisy. Kelima, mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Kalimat ini sekaligus menegaskan kemahakuasaan Allah dan menunjukkan kelemahan hamba di hadapannya. Yang keenam, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un jika sedang tertimpa musibah. Kalimat yang dikenal dengan sebutan istirja ini menunjukkan sikap tawakal sang hamba, dan tawakal merupakan salah satu sifat yang diperintahkan dalam Islam. Dan yang ketujuh, membaca La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sepanjang hari, petang dan malam. Kalimat persaksian ini merupakan akar sekaligus password bagi setiap kaum muslimin. Dengan kalimat ini, seorang hamba bisa langsung mengikatkan ruhaninya dengan sang pencipta segala sesuatu. Kalimat yang jika dibaca di akhir hayat, seseorang akan menjadi penjamin surga sekaligus pembuka pintu surga di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illah anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kematian hampir setiap saat terjadi di sekeliling kita. Seakan tidak mengenal belas kasihan, maut terus merenggut nyawa kehidupan manusia tanpa pandang bulu. Sungguh pun demikian, kematian tetap merupakan misteri. Hakikat kematian tidak sepenuhnya dapat diterangkan. Lalu, timbul pertanyaan, mengapa kita hidup? Dan mengapa kemudian kita mati? Tidak dapat diterangkan dan dibuktikan secara empirik. Pertanyaan seperti ini hanya dapat ditemukan jawabannya dalam agama. Dalam Al-Quran kita menemukan banyak informasi mengenai kematian. Tidak kurang dari 175 ayat berbicara masalah ini. Bahkan terdapat 175 ayat yang lain lagi berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan kematian itu. Al-Quran menyebut kematian sebagai keharusan dan kemustian bagi setiap pribadi, sebagaimana diterangkan dalam Ali Imran ayat 185, lalu sebagai sarana ujian bagi manusia, Al-Mulk ayat 1 dan 2, dan sebagai pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik, An-Nisa ayat 77. Ini mengandung makna bahwa kehidupan dan kematian sesungguhnya memiliki tujuan. Tujuan ini menjadi jelas dan nyata justru setelah manusia mengalami kematian. Untuk itu, setiap orang mesti menjalani hidup ini dengan penuh kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Murtado Mutahhari, pemikir dan filosof Iran kontemporer, dalam kitabnya Al-Adl Al-Ilahi, kematian bukanlah ketiadaan hidup. Kematian hanyalah sebuah evolusi manusia atau tatawur untuk menemukan eksistensi diri yang sesungguhnya. Jadi, kematian bukan ketiadaan hidup secara mutlak, melainkan ketiadaan hidup secara relatif atau nisbi. Kehidupan itu tetap ada, hanya wujud dan bentuknya berbeda. Kehidupan dunia, menurut Mutahhari, berperan penting dalam menentukan evolusi manusia itu. Dalam pandangan Mutahhari, kehidupan dunia tidak ubahnya lembaga pendidikan atau madrasah, tempat para pelajar dididik dan dibina. Ketika manusia dalam lembaga pendidikan itu sudah mencapai proses kematangannya, maka tibalah waktunya bagi manusia untuk keluar dari kehidupan ini menuju kehidupan yang lebih sempurna dalam keabadian dan kedamaian di sisi Tuhan. Inilah menurut Mutahhari makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang berkuasa. Al-Qamar ayat 54-55. Bagi sebagian orang, kematian memang merupakan momok yang cukup menakutkan. Hal ini boleh jadi karena yang bersangkutan tidak siap menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian itu. Atau karena ia terlalu berat hati untuk berpisah dengan orang-orang yang selama ini sangat dicintai. Namun, bagi orang-orang tertentu, kematian justru merupakan sesuatu yang sangat dirindukan. Bahkan mereka memandang kematian itu sebagai kemenangan dan keberuntungan. Mengapa? Hanya dengan kematian mereka dapat menemukan kehidupan yang sungguh sangat sejati dan abadi. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Saudara-saudara, jika jalan untuk melahirkan, untuk menurunkan anak cucu hingga keturunan kita berikutnya yang menunjukkan pandangan, justru awalnya adalah dengan membaguskan suami kita, istri kita, saling mengingatkan, saling menasihatkan mereka. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hal lain yang juga perlu kita perhatikan, jalan untuk membaguskan keturunan kita. Mari kita renungkan doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini adalah doa untuk mereka yang telah mencapai usia 40 tahun. Ini adalah doa yang lebih dikhususkan lagi bagi mereka yang telah mencapai usia kematangan. Karena itulah kita patut merenungi, kita patut memperhatikan. Sekiranya saat ini usia kita belumlah 40 tahun, kita renungi agar semoga pada usia 40 tahun nanti kita telah memiliki kecukupan bekal, telah memiliki kepatutan untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu adalah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tuhanku, berikanlah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridai. Wa an a'mala salihan tardahu. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini adalah doa dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada doa, ada pelajaran berharga di dalamnya. Sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membaguskan keturunan kita, pertama, kita sangat menghajatkan petunjuk dengan memohon sepenuh harapan, beriring dengan upaya mengilmui agar dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu untuk dapat mensyukuri. Kita perlu pula petunjuk agar dapat bersyukur dengan benar sesuai tuntunan. Semoga dengan itu rasa syukur kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambah dan menambahkan lagi nikmatnya serta barokah atas nikmat tersebut. Kedua, kita berusaha bersyukur atas segala nikmat yang dapat kita rasakan maupun yang tidak sanggup kita rasakan. Sesungguhnya memiliki ilmu agama dengan lurus merupakan rezeki, mengenali kebenaran merupakan rezeki, mampu menjauhi keburukan juga rezeki. Ringkasnya, segala yang mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan adalah rezeki. Kita perlu mensyukuri semua itu, baik atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita maupun nikmat yang Allah limpahkan bagi kedua orang tua kita. Ketiga,
memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, membaguskan bakti kita kepada mereka, membahagiakan mereka dan berusaha agar mereka ridho kepada kita. Jika orang tua sudah tiada, kita mendoakan dan melakukan amal soleh atas nama mereka. Sesungguhnya hal terpenting dari rangkaian doa ini adalah memohonkan kebaikan bagi kedua orang tua kita dan memperbaiki bakti kita kepada keduanya. Selanjutnya, pinta kita yang keempat adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia mampukan kita mengerjakan amal soleh yang Allah Ta'ala ridhai. Wa an a'mala salihan tardahu. Ini sekaligus mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya ilmu agar dapat beramal soleh yang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai, dan merupakan jalan yang perlu kita upayakan bagi baiknya keturunan sepeninggal kita. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap dengan sangat, memohon dengan segala kehinaan kita, pinta yang kelima, yakni dibaguskannya anak keturunan kita. Semoga yang ringkas ini bermanfaat, semoga barokah perbincangan sederhana ini. Wallahu a'lam bisawab. Ihdinash shiratal mustaqim. Saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Apakah yang dapat kita harapkan dari anak-anak kita jika sekiranya anak-anak kita itu soleh tidak, tahu agama juga tidak? Mereka berdoa setiap hari untuk kita, memohon dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin sampai air matanya menetes, sampai matanya bengkak. Akan tetapi mereka memperbuat amalan-amalan yang menjadikan doanya tertolak. Barangkali ada pertanyaan, dan ini memang kadang diajukan orang, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang berkata, yang berfirman, udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini adalah defaultnya. Jika seseorang itu tidak memiliki penghalang-penghalang doa, maka doa itu akan dikabulkan. Tetapi bagaimana jika seseorang itu memiliki penghalang-penghalang doa? Dan salah satu yang menjadikan seseorang itu terbebas dari penghalang-penghalang dosa itu adalah mengilmui dan dia meyakini. Orang yang mengilmui, meyakini, memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, inilah orang-orang soleh. Karenanya kita siapkan dulu anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan kita dorong mereka untuk mendoakan kita. Nah, itu pun ternyata tidak cukup. Karena di dalam doa anak kepada orang tua itu ada syaratnya di sana. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhanku ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasih sayangilah mereka berdua, kama sebagaimana. Nah, di sini poin pokoknya. Sebesar apa kasih sayang yang dimintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sangat berkait dengan seberapa gigih, seberapa sungguh-sungguh kita mencukupi, kita mengerjakan, kita memperbuat apa yang menjadi syaratnya di belakang kata kama tadi, sebagaimana. Apakah itu kama rabbayani saghira, sebagaimana dulu mereka mentarbiahku di waktu aku masih kecil. Nah, ada beberapa urusan di sini. Di sana ada kasih sayang, di sana ada perhatian, di sana ada pengasuhan, pengawasan, penjagaan, perhatian, pengajaran, dan pendidikan. Selain melatih mereka kepada agama ini, kepada ketaatan, kepada hal-hal yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira manakala anak kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kira-kira pahala atau kebaikan pada saat anak kita berdoa itu apakah untuk kita? Ingat, di sana ada kata kama sebagaimana, ataukah itu hanya kembali kepada yang mendoakan? Sebab manakala seorang itu mendoakan orang lain secara diam-diam, termasuk anak kita kepada kita, maka jika yang didoakan itu tidak berkepatutan, doa itu hanya bagi yang mendoakan sendiri. Nah, marilah kita renungi, kira-kira siapakah yang paling banyak mendapatkan kebaikan dari doa anak-anak kita? Kita kedua orang tuanya, salah satu dari orang tuanya, ataukah bukan dari kedua orang tuanya? Hal penting yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita menanamkan iman kepada anak-anak kita di waktu mereka kecil, sedari mereka masih belia. Kita ingat tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengawali bayi kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini bukanlah sekedar soal pengetahuan, bukanlah sekedar soal ingatan, tetapi bagaimana menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekedar pengetahuan akan memperkaya wawasan mereka, tetapi pengetahuan tidak memberikan dampak, tidak memberikan manfaat bagi sikap mereka, bagi perilaku mereka, bagi keyakinan mereka. Maka kita perlu berikan perhatian lebih khusus bagaimana agar mereka itu betul-betul meyakini. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sirah Nabi Muhammad SAW, juga dari bagaimana ayat-ayat ini diturunkan. Tentulah waktu kita tidak mencukupi untuk berbicara panjang, tetapi salah satu yang dapat kita petik, masalah akidah itu, masalah keyakinan itu, kita hunjamkan pada diri anak dengan kalimat-kalimat yang bersifat imperatif. Kita tanamkan secara langsung, bukan hanya kita berikan penjelasan, kita beritahu mereka. Saudara-saudara, yang ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Itu kesalahan saya, Muhammad Fauzul Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawasu bil haq, wa tawasu bis sabr, wa tawasu bil marhamah. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Semoga kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Salam saya, Muhammad Fauzul.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat terindah bagi seorang pencinta adalah ketika ia bertemu, bercengkerama, dan berdialog dengan yang dicintainya. Ketika itu segala beban hidup dan kenestapaan akan hilang seketika. Bagi para solihin, bertemu Allah lewat sholat adalah saat yang paling dinantikan. Karena pada waktu itulah ia bisa mencurahkan semua isi hati dan bermi'raj menuju Allah. Walau demikian, ia akan kembali lagi ke alam realitas untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang didapat dari sholatnya. Inilah makna sesungguhnya dari khusyuk. Khusyuk dalam salat merupakan sebuah keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Di lain pihak, Rasulullah bersabda, ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ialah kekhusyuan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dua keterangan tadi setidaknya mengandung pesan bahwa sholat seharusnya mampu membawa perbaikan kualitas hidup kita. Dengan kata lain, bila kita ingin sukses dan ingin berhasil dalam hidup ini, maka kuncinya adalah punya iman dan mampu khusyuk dalam sholat. Siapapun di antara kita yang tidak pernah meneliti kualitas sholatnya, besar kemungkinan ia tidak akan sukses dalam hidup. Dalam surah yang lain, Allah bersabda, celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Quran surah Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Redaksi ayat tersebut bukan fi, tapi an, yang menggambarkan bahayanya lalai sesudah sholat.

khusyuk ketika sholat hanya memakan waktu sekitar 1 jam, sedangkan sehari 24 jam. Karenanya, tidak mungkin sholat itu hanya efektif untuk yang 1 jam. Yakinlah bahwa sholat yang 1 jam harus bagus dan sisanya yang 23 jam harus lebih bagus lagi. Maka, orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan baik ketika sholat. Dan sesudah sholat, ia betul-betul produktif berbuat kebaikan terhadap umat. Lalu, apa hikmah sholat yang bisa kita dapatkan? Pertama, Allah mengingatkan kita 5 kali sehari tentang waktu. Orang yang khusyuk dalam sholatnya dapat dilihat dari sikapnya yang efektif menggunakan waktu. Ia tidak mau waktunya berlalu sia-sia. Karena ia yakin bahwa waktu adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Pelajaran kedua dari sholat adalah kebersihan. Tidak akan pernah diterima sholat seseorang apabila tidak diawali dengan bersuci. Hikmahnya, orang yang akan sukses adalah orang yang sangat cinta dengan hidup bersih. Dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dan sesungguhnya sangat merugi orang yang mengotori dirinya. Dengan kata lain, siapa yang sholatnya khusyuk, maka ia akan selalu berpikir bagaimana lahir batinnya bisa selalu bersih. Mulai dari zahir, rumah harus bersih. Bersih dari sampah, dari kotoran, dan bersih dari barang-barang milik orang lain. Sikap pun harus bersih. Mata, telinga, dan juga lisan harus bersih dari maksiat dan hal-hal yang tidak berguna. Dan yang terpenting, pikiran dan hati kita harus bersih. Bersihnya hati akan memunculkan kepekaan terhadap setiap titik dosa, dan inilah awal dari kesuksesan. Ketiga, sebelum memulai sholat, kita harus memasang niat. Niat sangat penting dalam ibadah. Diterima tidaknya sebuah ibadah akan sangat dipengaruhi oleh niat. Seorang yang sholatnya khusyuk akan selalu menjaga niat dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak mau bertindak sebelum yakin niatnya lurus karena Allah. Ia yakin bahwa Allah hanya akan menerima amal yang ikhlas. Apa ciri orang ikhlas? Ia jarang kecewa dalam hidupnya. Dipuji, dicaci, kaya, miskin, dilihat, tidak dilihat, tidak akan berpengaruh pada dirinya. Karena semua yang dilakukannya mutlak untuk Allah. Lalu setelah niat, sholat memiliki rukun yang tertib dan urutannya. Jadi, hikmah keempat dari orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah cinta keteraturan. Ketidakteraturan hanya akan menjadi masalah. Sholat mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan hanya milik orang yang mau teratur dalam hidupnya. Orang yang sholatnya khusyuk dapat dilihat bagaimana ia bisa tertib, teratur, dan prosedural dalam hidupnya. Kelima, hikmah dari manajemen sholat yang khusyuk adalah tuma'ninah. Tuma'ninah mengandung arti tenang, konsentrasi, dan hadir dengan apa yang dilakukan. Sholat melatih kita memiliki ritme hidup yang indah, di mana setiap episode dinikmati dengan baik. Hak istirahat dipenuhi, hak keluarga, hak pikiran dipenuhi dengan sebaiknya. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk proporsional dalam beragama, karena itu salah satu tanda kefakihan seseorang. Bila ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan yang paripurna, yaitu sukses di kantor, sukses di keluarga, dan sukses di masyarakat. Yang keenam, sholat memiliki gerakan yang dinamis. Sujud adalah gerakan paling mengesankan dari dinamisasi sholat. Orang menganggap bahwa kepala merupakan sumber kemuliaan, tetapi ketika sujud, kepala dan kaki sama derajatnya. Bahkan setiap orang sama derajatnya ketika sholat. Ini mengandung hikmah bahwa dalam hidup kita harus tawadu. Ketawaduan adalah cerminan kesuksesan mengendalikan diri, mengenal Allah, dan mengenal hakikat hidupnya.
Bila kita tawadu atau rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kesuksesan seorang yang sholat dapat dilihat dari kesantunan, keramahan, dan kerendahan hatinya. Apa cirinya? Ia tidak melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Hikmah terakhir dari sholat yang khusyuk adalah salam. Sholat selalu diakhiri dengan salam, yang merupakan sebuah doa semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagimu. Ucapan salam ketika sholat merupakan garansi bahwa diri kita tidak akan pernah berbuat zolim pada orang lain. Ini adalah kunci sukses. Karena setiap kali kita berbuat zolim, maka kezoliman itu akan kembali pada diri kita. Inilah 7 hikmah yang bisa kita ambil dari manajemen sholat khusyuk. Bila kita mampu mengaplikasikannya, insya Allah kesuksesan dunia dan akhirat ada dalam genggaman kita. Demikian, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita, mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: naik mesin air dong.
1: Kenapa Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nunukan dan sekitarnya. Rizky Permana kembali lagi nih di acara yang paling bikin seger, paling bikin goyang, pastinya di Goyang Pagi STI. 3 jam

inspirasi Anda. Pagi ini harus lebih baik dari kemarin. Energi harus full, senyum harus lebar, dan hati harus bahagia. Rizky udah siapin deretan lagu dangdut paling asyik yang bakal bikin badan gak bisa diam. Jadi, siapkan posisi paling enak buat goyang, entah lagi di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah. Langsung aja kita buka semangat pagi ini dengan lagu yang satu ini.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih di Goyang Pagi STI tentunya sama Rizky Permana. Gimana tadi lagunya? Bikin melek kan? Buat sobat STI yang dengerin lewat radio di mobil atau yang lagi santai di rumah sambil streaming, pokoknya jangan ganti channel. Ngomong-ngomong soal minuman manis nih, banyak dari kita yang suka minum yang manis-manis tapi takut kalori. Akhirnya pilih pemanis buatan. Tapi sobat STI harus waspada nih. Rizky baru aja baca info dari Detik Health, ternyata mengonsumsi pemanis buatan dalam jumlah tinggi, kayak satu kaleng soda diet sehari gitu,

bisa ningkatin risiko gangguan kognitif loh, terutama kemampuan buat mengingat kata-kata. Katanya sih, ini setara dengan penuaan otak sekitar 1,6 tahun lebih cepat. Waduh, ngeri juga ya. Jadi, mending yang alami-alami aja deh Sobat STI. Biar otak tetap encer buat mikirin goyangan selanjutnya. Yuk, kita lanjut goyang lagi sama yang satu ini.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.